wole la panya nyundo ba kototo mono kapolpa palo nyana mono milkale mono pankin ongo bay ina njijanko nyanga balanya ngana na pulkara kolendako ngana na onjore nganyi ana ngwenke panya ngara nyako panya onko pay nyanga je panya kolendako nyundo huyare ngonya la panya ka nyundo ba kororo mono alo koro ongo je mono pangi panya ka onko ko panya ana ngana nyi panya pika jar nyana jala ana ngwenke kinyanga jar nganyi panya onko pay ngara nyako ka jingo nyundo chichi golo yango bala chilpi kongawara pampa nyundo ngara nyi panya onko pay ngara nyako Chingu nyundo huya bala bala nyina nyi nyundo bwal tango konpo nyundo ba arnangu ngora chota nguro ngara nyi panya onko pai ka kolen ma nyundo ba onko pai ka pulka kolela nyundo nya ardo nyumana nyi nyanga balon jara wanga ja kologul panya kolela nyina ra wanga nyundo bwal tawan nyanga balon nya banya kororo jara ka pulpa monopanki milgale jara Kanyundo chingu mugura nganyo peruko mulap nindiri ngonjako Nyanga tara nyawa panya www.tonightlife.gov.au Nyundo chingu ongira nganyo wanganjako Dr. Nyundo pana kliniko rara Project nyanga jangalajono panya organ mono tissue authority